0: saya tunggu rumah dengan tangi. Aku punya banyak boleh punya nindi kita kan menunggu polis yang mati makin. Ia sih kuat di sana itu. Santam betul untuk pulangi. Aisyah butuh di perumahan yang baik. Kau mikir main kerabat tinggal sini. Kau sini punya pulang pernah.
1: Boleh nak cakap.
0: Boleh nak.
1: Happy New Year.
0: Happy New Year. Kita bukan menindi ko. Nasi kita punya kuat. Boleh punya menindi sulit. Punya meninggal. Nanti punya nonsos. Sehingga tiup punya empaki. Moni main tak benar sih kita punya kuat. Moni main pulang itu kuat. Nego sini moni bater taruh. Untuk sekarang kita punya bukan pulang di kita butuh.